kim kho hoi le aloi ho akona pula pala ingai thei oi chan chu a hitai akash bani churchanpur nikha ni dan gop le ke alhin ting le esc melvoy so akona va chaila ingai deu bana gresi lam kholing le sailin mang akona RSETI tungchanga ki holim na song engai de ngo hi tun jingka ni dan sagi le ke hlen ta ni phanu chan he ne ke chai tai mantina radio ngai zo se ni ho manum chi ta ben

Ole tuin zingda kwal minute som hangin to ki tonin hindi film la tin ngai khedinga tu zingkara hindi film la inangai khyak ding hi le ashik film la te hi inangai ding